0: Guten Morgen, le
1: Ja,
0: Pisti,
1: das ist richtig.
0: von Kutasika, ja, das habe ich gehört, da.
1: Somebody
0: Ja,
1: stole
0: das
1: me.
0: ist mir auch nicht. 1960, 68, 69, Tammania. Ja, das habe ich gehört, das ist mir auch gehört. Angin dan ini dah cukup dengan dah tua waktu tu. Jadi ni pun ini dah kau tak kemuk tu.
1: Oh ya, kemuk.
0: Ya, gua kebuli dah cukup tahu kau tu.
1: Kenapa?
0: Karena saya agak cukup tak cikik waktu tu. Tama na tu cukup satu semnekam. Kau dah tahu ini manusia jamku tama na. Kerik kopi orang
1: kasih.
0: Asyik ram kan kerjaan tu yang kalau si good morning am.
1: Oh ya.
0: Ya, pe orang kasih.
1: Pe orang. Jauh suka. Aku nak tahu ni siapa tak selalu kerjaan kan nasa. Una kasto kapik jago nit sigat lawak ka kahbuk jamhikan sa awal pa siyo umiyo ka ikayo dasting mukha ko lupitot ni mukte kalutin bisti galingut umiyo kstarat ko.
2: Oh ya, dama nak doy, doy jadi uidak bukan doy mumi, magun sukan kan sudik sukan rumahunada, TV runada jauh nada bishomda, radio hak. Una awna ikhtagat hujam jawa imna nupungan aku ratuk tak dunil. Be jai sen nipamito nipun iyo nak suna nisu.
3: Hello. Aku nak jadi awal
2: Ana gulu kutinun tarik.

0: Ika yung nak mo kluta suidli ni pekamta. Doi sunan kak kluta pit kut nutan suta kong kuta. Piyung nutan ika yung ni penga.
1: Piyung ak naklun ito jak ni. Jaklun ito magum do macho ka nga tukagun. Ahanda mani suk. Atritu yut na sutroch put
0: yeah.
1: Oh, down at doorsun.
0: Yeah,
1: yuchtun domat. Down utruna. Ulaglugu. Anna naklua kuna. Gitut hosu taim. Igayu echtuklugu. Bekamda. Iligun hotn dobin now right. Anu suku ceri tak tahu lagi macam tu. Kuya kapis sulit. Terus kuat tak kalau di ilmu dapatnya. Saya kut kuda itu salat kahat buka kalau ilmu kun mesti kapis no. Kuya kena kisah tuhan kita tuh kalau Anu suku ceri tak tahu lagi macam tu. Kuya kapis sulit. Terus kuat tak kalau di ilmu dapatnya. Tahu nak ceri tak kalau guna. Kuat pun. Kena kuat ceri tak kalau guna. Nampak sengai tak kafir nung. Ikhwal aku pun. Chicky Jack, I'm a ick from Lagos. Oh, welcome. It's for me. I'm going to go to the city.